mu Zambia, nibamiri bamene bamaenda mu Zimbabwe, kansi bamene baendera batia madiru boy, kwa ya utafuna madozi, madozi ndiye madola.

0: Tifia badi kalaknene sangi fulu dagaknene ae beddiko mauka beddiko mauka
1: beddiko mauka ae
2: hawa yol habside ana kala